0: Alan sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ginoo, manaa kaninyo.
1: Maanaa usab kanimo.
0: Maghinulsol kita sa tubo sala, rumandam tas pagsulog di ini misa.